yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibu di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian menatap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Pendengar Pro Satu RRI Takengon, sesaat lagi kita akan dengarkan ceramah subuh langsung dari Masjid Agung Ruah Mata Kengon.

Biz jemaah serta pendengar RNI Cawang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Puji dan syukur mari kita panjatkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridha Allah, kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan komunikasi kita dengan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Selawat beriring salam juga terus mari kita sanjung sajikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa RRI yang dirahmati Allah dimanapun berada. Sedikit pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengulang kaji terkait dengan perintah wakaf. Perintah wakaf dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit menggunakan kata wakaf. Namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diatur melalui ayat-ayat tentang infak fi sabilillah, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ajakan berbuat kebajikan dengan memberikan harta yang kita miliki, harta yang terbaik yang kita miliki, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dasar utama wakaf adalah anjuran menginfakkan sebagian harta yang kita cintai untuk memperoleh kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kami bacakan di awal tadi adalah surah Ali Imran ayat 92, yang artinya adalah puncak dari kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil dasar ayat Al-Qur'an yang kita diperintahkan untuk berinfak atau berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai arti lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa-apa yang kamu sedekahkan dan apa-apa yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan kemudian ada beberapa riwayat dan termasuk hadis, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab mendapatkan bagian harta rampasan perang ketika terjadi perang di Khaybar, dan kemudian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah yang begitu bagus kepada Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah mendapatkan tanah yang begitu baik begitu bagus. Maka apa yang saya lakukan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul bersabda, wahai sahabatku Umar bin Khattab, apabila kamu ridha, apabila kamu ikhlas, kata Rasulullah, maka sedekahkan tanahmu, wakafkan tanahmu itu, tapi tahan tanahnya, tahan airnya, berikan manfaatnya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu sampai saat ini tanah di Khaybar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sudah diproduktifkan. Ada kebun-kebun kurma yang hari ini terus mengalir hasilnya kepada umat, kepada fakir miskin dan masyarakat yang dibutuhkan di sekitar Khaybar tersebut, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kemudian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada wakaf sumur yang diwakafkan oleh sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, yang kita kenal dengan Sumur Ruhama, yang di sekelilingnya juga ada kebun kurma. Dan hari ini jemaah yang dirahmati Allah sudah dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Begitulah kira-kira dahsyatnya jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita mewakafkan atau menginfakkan harta yang kita cintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti kita sudah tiada, itu terus mengalir pahalanya kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contoh hari ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dahsyatnya ketika kita mau mewakafkan harta kita, ketika kita mau menginfakkan harta yang terbaik yang ada pada diri kita, sedekahnya akan terus mengalir. Contoh hari ini jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika jemaah haji kita yang berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, di situ ada wakaf yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah yang kita kenal dengan Habib Buga Al-Ashi, yang berasal dari Aceh, pedagang yang berasal dari Aceh. Sampai hari ini kita masih menikmati. Sampai hari ini orangnya yang sudah meninggal, orangnya yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, kita masih bisa menikmati harta yang sudah diwakafkan oleh beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dirasakan kita hari ini dengan wakaf Habib Buga Al-Ashi, dengan beberapa hotel mewahnya di sana yang mungkin kita orang Indonesia sendiri tidak bisa mendudukinya karena begitu mahalnya, mahalnya tiket yang harus kita bayar ketika kita masuk ke dalam hotel-hotel yang sudah diwakafkan, dibangun hotel-hotel yang tanahnya diwakafkan oleh Habib Buga Al-Ashi. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap tahun diberikan hasilnya untuk jemaah haji asal Aceh, Indonesia, jemaah yang dimuliakan Allah. Biasanya 1.500 riyal yang setara dengan 6 juta rupiah. Tahun kemarin jemaah yang dimuliakan Allah ada 2.000 riyal diberikan dari hasil wakaf produktif Habib Buga Al-Ashi untuk jemaah haji asal Aceh, yang setara 2.000 riyal itu sama dengan 8 juta rupiah yang kita dapatkan. Apa yang ingin kita sampaikan pesan Habib Buga Al-Ashi tentang wakafnya? Beliau sudah meninggal ratusan tahun, tapi sedekahnya masih mengalir sampai saat ini kepada kita semua, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita punya harta yang lebih, ketika kita punya kenikmatan yang diberikan lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita berinfak, mari kita berwakaf untuk bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada kita, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait wakaf. Terkadang kita berpikir bahwa wakaf hari ini kita tidak lagi bisa berwakaf tanah. Kenapa kita tidak mampu lagi berwakaf tanah? Dengan harga yang mahal hari ini. Maka ada solusi terbaik yang sudah diatur dalam undang-undang perwakafan di Indonesia nomor 41 tahun 2004. Kita sudah bisa berwakaf uang hari ini. Tidak mampu membeli tanah atau tidak ada tanah yang kita lakukan, kita berikan. Maka ada wakaf uang dengan mekanisme yang sudah diatur dengan sedemikian rupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dari dulu mengenal wakaf itu dengan wakaf 3M. Apa itu wakaf 3M? Yang pertama, kadang-kadang orang tua kita niatnya baik, mau berwakaf dan memberi semangat kepada kita mau berwakaf. Apa itu wakaf 3M? Yang pertama adalah wakaf untuk masjid. Bagaimana orang tua kita dulu berwakaf untuk membangun masjid. Nah, yang kedua adalah wakaf untuk makam. M yang kedua adalah wakaf untuk makam. Dan yang ketiga adalah wakaf untuk madrasah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena hari ini kita harus terus mensosialisasikan, memberikan apa sih sebenarnya wakaf itu. Kadang-kadang ahli waris sudah diwakafkan diminta kembali. Wakaf itu tidak boleh diminta kembali karena kita sudah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diminta kembali. Maka kita harus tahu apa rukun dari wakaf tersebut. Kembali lagi ke wakaf yang 3M. Selama ini orang tua kita mewakafkan hartanya untuk madrasah. Nah, madrasah yang sudah diwakafkan kadang-kadang diganggu. Jalannya diputus. Peruntukannya tidak lagi untuk madrasah. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita luruskan bersama. Dalam konteks pengertian wakaf itu sendiri. Dan kemudian wakaf untuk makam. Dan hari ini juga mungkin masih dilakukan. Ada mungkin yang berwakaf untuk makam, yang mungkin kalau makam itu terus diisi dan lain sebagainya dengan luas yang luar biasa, mungkin sampai 10-5 hektar, itu bisa diproduktifkan. Kita tanam kopi, kita tanam lahan-lahan pertanian sebelum nantinya dipakai untuk makam, dan manfaat nanti itu yang diproduktifkan bisa kita berikan kepada fakir miskin dan anak yatim mungkin, supaya pahalanya itu mengalir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wakaf untuk masjid. Seperti masjid yang kita cintai ini. Dan kita sudah berinisiasi dengan semua panitia masjid, ketua DKM, BKM Masjid Agung Ruhama ini, akan kita produktifkan. Akan kita bangkitkan supaya manfaatnya nanti mengalir kepada masyarakat yang dibutuhkan, membutuhkan. Yang hari ini program Masjid Ruhama ini ada beberapa program. Ahad Berkah, memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Dan kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berwakaf dengan harta yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami sampaikan rukun dari wakaf itu sendiri. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 rukun yang harus kita ketahui terkait dengan wakaf. Yang pertama adalah pewakif. Jelas harus ada pewakafnya. Harus ada orangnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian adalah mauquf. Mauquf ini adalah harta yang kita wakafkan yang sifatnya bertahan lama. Yang sifatnya bertahan lama dan serta bermanfaat. Dan hari ini bukan hanya bertahan lama, Uang juga yang kita wakafkan itu bisa bertahan lama. Ketika kita mampu memproduktifkannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada penerimanya yang kita sebut juga dengan mauquf alaih, yaitu orang yang menerima. Dan tujuan wakaf yaitu guna kepentingan umat dan kemudian untuk kepentingan-kepentingan yang lain, untuk kepentingan jalan, masjid. Mauquf alaihnya itu harus kita lebarkan, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keempat, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada nazirnya, harus ada yang mengelolanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memilih nazirnya, nazirnya ini harus amanah dengan apa yang sudah diikrarkan oleh pewakif itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita berwakaf, berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mampu berwakaf dan berimpak, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan memberkahi segala apa yang kita dapatkan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian tadi ceramah subuh langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, pendengar. Dan sebagai penceramah di pagi hari ini yaitu Tengku Haji Wahdi SAMM dengan topik berwakaf dan berinfak atas rezeki yang berlebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Hingga pukul 6 nanti pendengar masih selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi. Dan sembari kita nantikan waktu untuk kita ikuti Warta Tanogayo edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026.

tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kapal terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Kasarnya rasa cintanya pada sang sahabat. Begitu ada kesempatan, segera sambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah lebih banyak. Dan pelayan ini tidak sabar. Kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Warta berita Takengon bagi ini juga dirilis melalui Pro1 RRI Rimba Raya. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Jembatan Aramco alur pungkeh Kampung Blang Rongka. Sekda Mursyid buka secara resmi sosialisasi fatwa MPU. Inilah berita selengkapnya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Berita. Warta Berita pagi ini juga dirilis melalui Pro 1 RRI Rimbaran. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Jembatan Aramco Alur Pungkeh Kampung Belangrongka. Sekda Mursyid buka secara resmi sosialisasi fatwa MPU. Inilah berita.

0: Pemerintah Aceh Tengah menggelar pembahasan status tanggap darurat bencana menuju masa transisi pemulihan. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Sekda Aceh Tengah Mursyid pimpin rapat pembahasan status tanggap darurat bencana menuju masa transisi pemulihan di ruang kerja Wakil Bupati Aceh Tengah kemarin. Rapat ini melibatkan unsur Forkopimda, jajaran pemerintah serta para pemangku kepentingan guna memastikan kesiapan daerah dalam memasuki fase pemulihan pasca bencana. Sekda Mursyid melalui Kalat BPBD Aceh Tengah mengatakan rapat ini mencakup percepatan rehabilitasi, pemulihan sosial ekonomi masyarakat serta penguatan koordinasi lintas sektor.
2: Pembahasan tentang status transisi darurat kepemulihan terhadap penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tengah. Dalam hal ini kami selaku Kalaksa BPBD tadi menyampaikan beberapa permasalahan yang masih dihadapi. Salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna.
1: Pemerintah Aceh Tengah berharap melalui sinergi dan komitmen bersama, proses pemulihan dapat berjalan optimal sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal. Muhammad Sanusi, Takengon melaporkan.
0: Resmikan SPPG Yayasan Manunggal Kartika Jaya. Bupati Aceh Tengah menilai keberadaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan investasi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
3: Bupati Aceh Tengah Heli Yoga bersama jajaran TNI meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Asrama Kompi Yayasan Manunggal Kartika Jaya, Kampung Blangkolak 2, Kecamatan Bebesen. Peresmian tersebut menjadi langkah nyata mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Bupati dalam arahannya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar dari pemerintah pusat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. Haili juga meminta seluruh pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan membuka ruang terhadap kritik maupun masukan dari peningkatan kualitas pelayanan dalam menyediakan setiap menu yang akan diberikan.
4: Tapi yang penting hari ini, Bapak Presiden Republik Indonesia menyiapkan program ini agar semua generasi kita ini cerdas dan semua yang bekerja di sini dapat kesejahteraan. Ini memiliki kesejahteraan. Pakaiannya, upahnya, semua diberikan untuk kita. Cara kita berterima kasih kepada Bapak Presiden bagaimana caranya? Laksanakan tugas dengan baik. Hari ini banyak informasi terkait tentang pelaksanaan SPPG ini adalah bagaimana menyiapkan menu yang terkadang sebagian tidak dimakan oleh anak-anak. Itu kue.
3: Sementara itu, Mitra SPPG Muhammad Fadil menyampaikan bahwa SPPG Blangkolak 2 akan terus dikembangkan melalui koordinasi bersama TNI agar mampu menjadi percontohan pengelolaan SPPG di Aceh Tengah. Adapun Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita menyebutkan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap operasional SPPG tersebut agar berjalan optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Peter Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Satpol PP dan WH Kabupaten Gayolwas menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
5: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PP dan WH Kabupaten Gayolwas menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangjeren. Kasatpol PP dan WH Gayolwas Ena Maliku Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
6: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah terhadap kegiatan keseharian bekerja dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Gayluas mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Tanah Gayo. Sekda Mursyid buka secara resmi sosialisasi fatwa MPU tentang judi online, narkoba, pembegalan, dan perundungan. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Sekda Aceh Tengah Mursyid membuka sosialisasi fatwa MPU tentang judi online, narkoba, pembegalan, dan perundungan di Gedung Prum Sekda KP Aceh Tengah pada Kamis kemarin. Diikuti 25 guru konseling dan 25 siswa sekolah SMA Sederajat dari berbagai daerah. Sekda Aceh Tengah menyebut sosialisasi ini untuk mencegah pelanggaran terjadi. Sekda Mursyid mengajak seluruh elemen masyarakat dan unsur pendidikan melakukan pengawasan, terutama dalam penggunaan teknologi di rumah dan sekolah, serta melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang.
7: Kegiatan

0: di Wajah Tengah, Tugu Amri Jalaluddin dan sosialisasi ini penting bagi generasi penerus untuk memperjelas hukum Islam. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Calon jemaah haji Aceh Tengah dijadwalkan akan diberangkatkan pada sore hari ini dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun untuk penerbangan ke Tanah Suci pada Minggu pagi dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
2: Calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Aceh Tengah dijadwalkan akan dilepas untuk melaksanakan ibadah haji dari Masjid Agung Ruhama Takengon pada Jumat 8 Mei 2026 sore hari ini. Dari jadwal diterima RRI, acara pelepasan akan langsung di Masjid Agung Ruhama setelah pelaksanaan sholat asar, kemudian diberangkatkan ke Asrama Haji Banda Aceh pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. CJH Aceh Tengah sendiri akan masuk ke Asrama Haji Banda Aceh Sabtu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun jadwal terbang dari Bandara Sultan Iskandar Muda akan berlangsung Minggu 10 Mei 2026 pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah, Ahmad Marjan, mengatakan seluruh persiapan telah sangat baik sehingga diharapkan seluruh proses keberangkatan hingga kepulangan dapat berjalan lancar.
3: Ya, tentunya kita berharap pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah disetujukan. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
2: Ahmad Marjan menambahkan, pada tahun ini Aceh Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 238 orang, akan tetapi 3 di antaranya telah meninggal dunia, sehingga jumlah yang berangkat tersisa sebanyak 235 orang. Adapun jemaah haji tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, 91 tahun, sedangkan termuda adalah Anissa yang baru berusia 18 tahun, di mana keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jatijeger. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Jembatan Aramco Alur Pungkeh, Kampung Belangrongka, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bandar Meriah mulai dibangun. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
4: Komandan Koramil dan Ramil 03 Timanggajah, Kapten Infantri Takdir Anu, menghadiri acara groundbreaking Jembatan Aramco Alur Pungkeh di Kampung Belangrongka, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan itu diawali dengan doa dan pesejuk yang dihadiri oleh Camat Timanggajah, Polsek Timanggajah, aparat Kampung Belangrongka, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat setempat. Dan Ramil mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan program langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk memperbaiki akses transportasi masyarakat pasca bencana. Pembangunan jembatan Aramco Alur Pungkeh ini juga merupakan wujud nyata karya bakti TNI hadir di tengah-tengah masyarakat saat terjadi bencana maupun pasca bencana serta upaya mengembalikan perekonomian dan kesejahteraan warga.
5: Kita

0: jembatan tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat setempat. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan TNI AD yang dengan tulus dan kerja keras membangun jembatan di kampung mereka. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jembatan Aramco Alur Pungkeh Kampung Blangrongka. Sekda Mursyid buka secara resmi sosialisasi fatwa MP. Berita selengkapnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI Jakarta. Dan saya Selvi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Prosat RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Warta Tanogayo Produksi RRI Takengon edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar masih selfie temani dengan beberapa lagu pilihan menemani pagi hari para pendengar sembari melaksanakan aktivitas yang akan dilaksanakan di hari ini. Sembari kita menantikan waktu untuk bergabung bersama BMKG Aceh untuk kita dengarkan info cuaca, masih selfie antarkan pilihan lagu-lagu menemani aktivitas para pendengar. Selamat mengikuti siaran kami selanjutnya.

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melahana. Jadi, kalau rumahmu

Pernahkah Anda pikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Saatnya Anda simak info cuaca. Ya pendengar, saatnya kita dengarkan informasi cuaca di pagi hari ini, pendengar, edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama BMKG Aceh. Dan pendengar, informasi cuaca di pagi hari ini juga turut dirilai melalui Pro 1 RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Nah, dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mas Dedi Ardana. Halo, Assalamualaikum Mas Dedi, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar pagi di hari ini Mas Dedi?
1: Iya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Mas Dedi, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita, Mas.
1: Iya, baik. Dapatkan informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah tengah, meliputi wilayah Pakengon, Benar Meriah, serta daerah Gayolus dan daerah Cipenggara untuk edisi hari ini ya, tanggal 8 Mei 2026. Untuk pagi hari secara umum, wilayah tengah umumnya cuaca berkisar antara berawan hingga berawan kembau. Namun nanti menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Benar Meriah, kemudian daerah Cipenggara dan Gayolus, memang ada potensi hujan ya, khususnya pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-ratanya itu berkisar antara 18 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah Tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 25 km per jamnya.
0: Ya. Ya, mungkin bisa disampaikan himbauan untuk para pendengar kita, Mas Dedi.
1: Ya, untuk himbauannya sendiri, khusus untuk wilayah tengah yang memang 1 hingga 2 hari ke depan juga kami melihat masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang memungkinkan ya terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, karena khusus untuk wilayah Gayolua serta daerah Aceh Tenggara memang pada saat menjelang sore hingga malam hari itu adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang menyebabkan bencana hidrometeorologi itu. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas.
0: Iya baik, terima kasih Mas Dedi untuk informasi cuaca di pagi hari ini dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, baru saja kita dengarkan informasi cuaca bersama BMKG Aceh pendengar pagi hari ini, dan juga informasi cuaca di pagi hari ini turut dirilai melalui Pro 1 RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Dan pendengar, masyarakat wilayah tengah Aceh diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan perakiraan BMKG, wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama pada sore hingga malam hari. Dan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, khususnya pengendara dan petani, diharapkan berhati-hati terhadap jalan licin, jarak pandang terbatas, serta kemungkinan angin kencang dan petir saat hujan turun. Warga yang tinggal di daerah perbukitan dan dekat aliran sungai juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor dan genangan air. Nah, gunakan perlengkapan seperti jas hujan atau payung saat berpergian pendengar, serta pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Selain itu, masyarakat diminta terus memantau informasi cuaca terbaru melalui BMKG dan media informasi terpercaya. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takikon, masih kami temani dengan program lainnya hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Selvi.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuknya ring Piala Dunia. Kim cita beweni, pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.
1: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Raum RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

tempe, dan udang jumbo masih berada dalam kondisi stabil tanpa perubahan harga. Di sisi lain, pendengar, tomat lokal mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram atau naik sekitar 25%. Sedangkan wortel mengalami penurunan harga dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Pendengar, masyarakat diimbau tetap bijak dalam berbelanja dan menyesuaikan kebutuhan rumah tangga dengan kondisi harga pasar saat ini. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga terus melakukan pemantauan guna menjaga kestabilan pasokan dan harga bahan pokok di pasar. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Aceh Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Ya pendengar, setelah kita ikuti program informasi sembako di pagi hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 pendengar, kepada pukul 7 nanti kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan masih kami hantarkan beberapa hiburan hiburan pagi hari ini ya, sembari menemani pagi hari para pendengar untuk beraktivitas. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
2: RRI Radio Piala Dunia. Mengabarkan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga. Tadengar siaran langsung Piala Dunia. RRI, Radio Kebanggaan Bangsa Getanyo.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, edisi Jumat 8 Mei 2026.
1: Kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, implementasikan supaya terbang kedua. Nanti anggarnya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, bisa diimplementasikan supaya terbang kedua. Ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
3: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita itu.